RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu daerah dengan kehidupan kekristenan yang kuat di Indonesia. Selain menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, nilai-nilai iman juga tercermin dalam berbagai tempat yang dapat dikunjungi sebagai destinasi wisata religi. Tempat-tempat ini menawarkan pengalaman yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan ruang untuk berdoa, merenung, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berikut ini 5 wisata religi Kristen di Sulawesi Utara yang wajib dikunjungi. Pertama, ada Bukit Doa Mahau di Tomohon. Berada di kawasan yang sejuk dengan latar pegunungan, tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata rohani yang populer di Sulawesi Utara. Pengunjung dapat mengikuti jalan salib sambil menikmati suasana alam yang tenang. Kawasan ini juga memiliki Chapel of Mother Mary yang menjadi salah satu daya tariknya. Kedua, Bukit Doa Pinaling di Minahasa Selatan. Kawasan ini menawarkan suasana yang lebih alami dengan pepohonan, bebatuan, dan lingkungan yang jauh dari keramaian. Bagi banyak pengunjung, perjalanan ke kawasan ini bukan sekedar wisata, tetapi kesempatan untuk berdoa dan melakukan refleksi pribadi. Perpaduan antara alam dan suasana religius membuat Pinaling memiliki karakter tersendiri. Ketiga, Gua Maria Woloan di Tomohon. Tempat ini menjadi salah satu lokasi siara umat Katolik di Sulawesi Utara. Suasananya relatif tenang dan cocok untuk berdoa serta melakukan perenungan. Keberadaan Gua Maria juga memperlihatkan bahwa wisata religi Kristen di Sulawesi Utara memiliki beragam tradisi dan bentuk penghayatan iman. Keempat, Bukit Doa Kelong di Minahasa Utara. Kawasan perbukitan dengan suasana alam yang asri ini dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencari ketenangan sekaligus menikmati keindahan alam. Tempat seperti ini menunjukkan bahwa wisata religi tidak selalu identik dengan bangunan megah. Justru lingkungan yang sederhana dan tenang sering menjadi ruang yang nyaman untuk berbicara dengan Tuhan. Kemudian yang kelima, Bukit Doa Kawangkoan di Minahasa. Kawasan perbukitan dan tempat-tempat doa di wilayah Minahasa menjadi bagian dari kehidupan religius masyarakat setempat. Mengunjungi tempat-tempat tersebut dapat menjadi pengalaman wisata yang berbeda karena perjalanan tidak hanya berorientasi pada hiburan, tetapi juga pada ketenangan batin. Pada akhirnya, wisata religi mengingatkan kita bahwa perjalanan bukan hanya tentang seberapa jauh kaki melangkah, tetapi juga seberapa dekat hati kita kepada Tuhan.

0: Dasar bodoh ana. So kampungan bisa ile. Orang rupa ngana mana boleh mau sukses. Payah. Ni boleh mau bikin apa-apa. Percuma ngana lahir, nyak berguna.
1: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kembali selamat pagi dan terima kasih sahabat budaya untuk Anda yang masih terus setia menyatu bersama kami program 4 RRI Manado menikmati sajian kidung-kidung pujian sampai nanti di jam 9 ya. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati sukacita penuh secara pribadi bersama keluarga dan orang-orang yang dekat di hati tentunya. Semoga sepanjang hari ini berkat dan kemurahan Tuhan ada untuk kita semua dan tetap membawa damai sukacita dimanapun kita berada, kegiatan dan aktivitas apapun yang dijalankan di sepanjang hari ini. Baik sahabat budaya, melengkapi kebersamaan kita pagi ini ya, selain menikmati serangkaian kidung pujian, tentunya informasi juga kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini tentang festival yang bernuansa budaya sekaligus ada unsur religinya sahabat budaya di Minahasa, Minahasa Selatan tepatnya, yaitu festival kentang di Modo Inding. Ini menjadi menarik karena bukan sekedar festival pertanian, tetapi juga ada unsur budaya, wisata, ekonomi rakyat, dan juga ucapan syukur. Karena ini pertama kali yang menjadi pionir atau menjadi penggagas dari festival kentang di Modo Inding adalah gereja setempat, ide dari ketua jemaat pada waktu itu. Dan akhirnya karena suksesnya Festival Kentang Modo Inding yang digelar setiap tahun, akhirnya bukan hanya menjadi kegiatan gerejawi saja, tapi sudah meliputi unsur budaya, wisata, dan juga ekonomi rakyat. Modo Inding Potato Festival atau MPF, Festival Kentang Modo Inding, merupakan festival tahunan di Kecamatan Modo Inding, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Festival ini lahir dari apresiasi terhadap kerja keras petani hortikultura Modo Inding dan kemudian berkembang menjadi salah satu ikon agrowisata Sulawesi Utara. Festival pertama kali digelar pada tahun 2016, digagas oleh Pendeta Wailan Posuma. Ini seperti kami kutip dari portal e-jurnal Unsrat. Dan yang paling menarik adalah parade kendaraan hias, baik mobil, sepeda motor, bahkan kendaraan lainnya, dihias menggunakan hasil bumi Modo Inding seperti kentang, wortel, kol, tomat, bawang daun, dan berbagai sayuran. Pada kegiatan MPF 2025 misalnya, tahun lalu, tercatat 101 kendaraan ikut ambil bagian dalam parade. Festival ini juga mempunyai makna yang kuat bagi masyarakat setempat. Kegiatan biasanya diawali dengan ibadah syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas hasil pertanian yang diperoleh. Jadi kentang dalam festival ini bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi menjadi simbol berkat, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Modo Inding. Seperti dikutip dari laman Dinas Pariwisata Minahasa Selatan, menjadi tradisi yang sangat menarik, Modo Inding membagi berkat, biasanya menjadi tema yang diusung pada kegiatan MPF ini, sahabat budaya. Setelah parade, hasil bumi yang digunakan untuk menghias kendaraan dibagikan kepada masyarakat dan pengunjung. Tahun kemarin 2025, kentang, kol, dan berbagai sayuran segar dibagikan secara gratis. Dari sisi pertanian, Modo Inding memang memiliki posisi penting. Kementerian Pertanian menyebut kawasan ini sebagai salah satu sentra hortikultura terbesar di Sulawesi Utara. Untuk kentang, Modo Inding disebut sebagai produsen terbesar di daratan
Pulau Sulawesi dan berada di peringkat ke-9 secara nasional.

Jadi sahabat budaya, Festival Kentang Modo Inding sebenarnya adalah cerita tentang petani yang mengubah hasil bumi menjadi pariwisata, budaya, dan kebanggaan daerah. Dari kebun kentang lahir sebuah festival yang mendatangkan masyarakat dan wisatawan, sekaligus memperkenalkan Modo Inding sebagai salah satu dapur hortikultura Indonesia bagian timur. Dan biasanya sahabat budaya, MPF ini atau Festival Kentang Modo Inding, Potato Festival, digelar pada bulan Oktober ya. Jadi barangkali sahabat budaya boleh meluangkan waktu, mumpung masih ada waktu, meluangkan waktu ya, dalam artian sudah memprogramkan nanti di bulan Oktober, sahabat budaya bisa mengambil jeda begitu ya dari aktivitas Anda untuk menghadiri secara langsung, untuk menikmati secara langsung seperti apa meriahnya MPF ini, Modo Inding Potato Festival atau Festival Kentang Modo Inding. Ya kalau berbicara tentang kentang ya, barangkali mudah kita dapatkan di supermarket, di swalayan, di pasar ya. Tapi menikmati bagaimana kebersamaan dengan masyarakat Modo Inding yang mengucap syukur, kemudian mereka membagikannya secara gratis. Anda bisa membawa karung kabarnya, sahabat budaya. Untuk mengambil sendiri potensi pertanian yang ada di Modo Inding, tentunya keseruannya akan menjadi berbeda dan akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih kembali kebersamaan Anda yang masih terus menyatu bersama kami. Kami masih lanjut lagi untuk sajian kidung-kidung pujian sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Sahabat budaya, buat orang Manado dalam hal ini suku besar Minahasa, FAM atau family name mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. FAM diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, FAM dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang FAM dari suaminya di depan FAM-nya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang FAM dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari FAM yang disandangnya. Buat orang Minahasa, FAM sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul FAM di daerahnya, bahkan FAM sendiri kadang tidak tahu artinya. FAM yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut FAM, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, van, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai FAM. Penggunaan FAM tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai FAM. Sebelumnya memang sudah punya FAM, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama FAM atau nama keluarga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jam 9 pagi lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai sekarang ini sahabat budaya ada bergabung dengan torang Perempat Suara Budaya Kawanua masih di perjalanan Nyur Melambai Pagi edisi Minggu 13 September 2026. Sahabat budaya, kira-kira sahabat budaya sahabat budaya setuju enggak sih? Itu kalau bicara jangan cepat-cepat orang tua bilang, Kang. Sahabat budaya kira-kira setuju enggak kalau internet itu harus bisa bikin sahabat budaya tenang, senang, dan merasa menang. Bisa bikin sahabat budaya tenang dengan koneksi stabil, upload atau download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Kalau sahabat budaya setuju, makanya saya mesti pakai Biznet sekarang. Untuk sahabat budaya yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ODS ini kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga lebih terjangkau, Rp175.000 per bulan. Pakai Biznet Home, boleh bikin sahabat budaya senang dengan bandwidth sebesar lebih besar dari 50% hingga 300 Mbps, megabyte per second. Kalau nyala cuma itu, sahabat budaya kalau pakai Biznet, sahabat budaya berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Pagansa yang akan diundi di bulan Desember tahun 2026. Kau ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan ya. Jadi ini hebatnya totalitas kalau pakai internet menggunakan Biznet bisa bikin sahabat budaya tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi biznethome.net.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: ay unke, kaya pa nga nainisopoton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa zobo? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sunya ndak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Ngana ini tahu so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kiapa so, Bu?
0: Ini bakau ungke sangat berguna for torang nelayan. Lentaran itu segala macam ikan kacili deng udang jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi kalau torang

0: Kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat formo tahang kalau ada omba besar. DP fungsi sebagai penahan omba. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
1: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
2: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

sahabat budaya, kalau Anda berkunjung ke daerah Langoan ya, salah satu desa yang ada di Langoan, namanya Desa Kawatak. Ini memiliki keunikan yang sudah terkenal di seluruh penjuru Nusantara atau bahkan mungkin dunia begitu ya, karena keunikan yang dimiliki oleh Desa Kawatak ini, di mana sahabat budaya 100% penduduknya itu adalah umat Katolik dengan keseragaman iman dan keyakinan ya, mereka 100% adalah penganut agama Katolik. Dan barangkali ini tidak banyak dijumpai di banyak daerah lainnya di manapun. Desa Kawatak di Kecamatan Langoan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, memiliki sebuah keunikan yang menarik perhatian. Di tengah masyarakat Minahasa yang dikenal memiliki keragaman denominasi Kristen, Desa Kawatak dikenal sebagai sebuah desa yang seluruh penduduknya memeluk agama Katolik. Kondisi ini menjadikan Kawatak memiliki karakter sosial dan kehidupan keagamaan yang cukup khas dibandingkan desa-desa di sekitarnya. Kehidupan masyarakat Kawatak tidak hanya terlihat dari kesamaan agama, tetapi juga dari kuatnya aktivitas kehidupan bersama. Gereja menjadi salah satu pusat kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun kebersamaan, mempererat hubungan antar warga, serta menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Keunikan Kawatak juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Katolik di wilayah Langoan dan Minahasa. Kehadiran serta perkembangan umat Katolik di kawasan ini berlangsung melalui proses sejarah yang panjang, hingga akhirnya terbentuk komunitas yang memiliki identitas Katolik yang kuat. Dari generasi ke generasi, kehidupan iman tersebut kemudian menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Desa Kawatak. Meski memiliki keseragaman dalam hal agama, masyarakat Desa Kawatak tetap hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang lainnya di wilayah Langoan. Hal ini menjadi gambaran bahwa identitas keagamaan yang kuat tidak harus menjadi penghalang untuk membangun hubungan sosial yang baik. Tradisi gotong royong, hubungan kekeluargaan, serta semangat hidup bersama tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Bagi wisatawan maupun masyarakat dari luar daerah, Desa Kawatak dapat menjadi salah satu contoh menarik tentang bagaimana sejarah, agama, dan budaya dapat membentuk identitas sebuah komunitas. Mengunjungi desa ini bukan hanya tentang melihat sebuah wilayah dengan mayoritas penduduk beragama sama, tetapi juga memahami bagaimana sebuah komunitas menjaga tradisi, kehidupan iman, dan kebersamaan dalam perjalanan sejarahnya. Desa Kawatak menjadi sebuah keunikan dan menjadi bagian dari warna keberagaman Sulawesi Utara. Sebuah desa Katolik di tengah kawasan Langoan yang mayoritas masyarakatnya memiliki latar belakang Kristen Protestan. Ini menunjukkan bahwa keberagaman tidak selalu berarti perbedaan yang memisahkan. Justru, dari desa-desa seperti Kawatak, kita dapat belajar bahwa identitas, sejarah, dan kehidupan itu dapat berjalan beriringan, menjadi kekayaan sosial dan budaya yang patut dikenal serta terus dijaga. Informasi tentang uniknya Desa Kawatak di Langoan, di mana penduduknya 100% beragama Katolik. Sementara kita tahu bersama daerah Langoan itu mayoritasnya itu penduduknya beragama Kristen Protestan ya, menjadi unik sahabat budaya. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir yang saya sajikan untuk Anda. Kebersamaan kita di Nyuruh Melambai Pagi edisi akhir pekan Minggu 13 September 2026. Saatnya saya Joyce yang tugas undur diri menuntaskan sampai di sini Nyuruh Melambai Pagi edisi hari ini.
terima kasih kebersamaan Anda. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu, sampai jumpa dan salam budaya.

Intra tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro,
1: yo.
0: Iyo, kita baru udah mulai nih investasi.
1: Oh
0: iyo? Iyo.
1: Udah bagus itu eh.
0: Kong?
1: Mar pasti gak so tau tuh udah bicara-cara.
0: Oh iyo no, mulai dari saham bro.
1: Oh iyo?
0: Dan ternyata gue gampang bro.
1: Ah
0: iyo,
1: kong.
0: Tinggal ngana beli, kong ngana tunggu.
1: Terus
0: bayar no tuh pajak.
1: Oh begitu. Iyo memang gampang. Kalau cuma mau beli, tunggu. Mar, ngana so mesti siap mental.
0: Oh iyo.
1: So siap nak? Iyo toh, bisa jadi naik, bisa jadi turun, begitu.
0: Eh santai bro.
1: Ah.
0: Kita so mulai no, kalau saham turun,
1: hah.
0: Ya tinggal ngana si turun no ngana pi harapan.
1: Jang begitu. Itu investasi itu sama dengan orang pacaran.
0: Hmm.
1: Jadi ngana mesti sabar.
0: Mm-mm.
1: Mar, jangan tunggu terlalu lama.
0: Huh?
1: Nanti ngana ya dibohongin begitu.
0: Oh begitu lah.
1: Iyo.
0: Oh jadi kalau DP saham stabil, kita mesti siap-siap move on dan begitu.
1: Nah gitu. Mar kalau untung, jangan lupa terima kasih Pak Kita. Gitu.
0: Oke dan kita berjanji kalau kita untung.
1: Betul.
0: Kita mau traktir pangan Apollo. Tenang saja.
1: Mantap. Mar, jangan lupa jangan terlalu banyak bertraktir.
0: Iya.
1: Nanti tuh investasi kabur.
0: Oh, tenang. Yang penting sekarang kita lagi fokus.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita usaha naik,
1: nah,
0: kita akan membuktikan bisa mau jadi investor sukses.
1: Mantap.
0: Tapi kalau turun, kita bakal bilang, ya udah, yang penting so pernah coba.
1: Waduh. Benar juga ya. Tapi begini, apapun hasilnya, yang penting ada semacam apa ya, pembelajaran begitu.
0: Iya. Betul bro. Dan yang paling penting bro,
1: nah, apa itu?
0: Jangan lupa, investasi itu bukan cuma masalah doi.
1: Apa leda?
0: Tapi juga soal belajar.
1: Iya betul. Mar kalau rugi paling enggak so belajar cara bikin Excel lebih keren begitu.
0: Betul bro. Investasi itu enggak cuma soal doi, tapi juga soal mental.
2: Ru 4 FM, suara budaya, kawan luar.
3: 88,6 Merpat FM, suara budaya kawanuan, nyur melambai siang, dinyung risla, pastinya edisi tepatnya di hari Minggu 13 September 2026 ya. Selamat pagi menjelang siang hari, sahabat budaya, untuk Anda semua yang masih stay tune ya di frekuensi kami 88,6 ataupun juga AM kami 1188 ataupun juga melalui aplikasi R Digital Audio Streaming di r.co.id ya. Bagaimana lagu-lagu anak daerah di dunia anak? Risalah hadirkan untuk semua, semoga terhibur ya. Apalagi di hari Minggu seperti ini, cocok pokoknya ya. Oke, masih dengan lagu-lagu daerah di dunia anak yang bakal Risalah hadirkan untuk semua sebelum termasuk dengan TRS UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Bagaimana Anda punya kabar pagi menjelang siang hari ini ya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan baik-baik aja dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin masih Anda baking di pagi hari ini ya. Ataupun yang libur di hari Minggu seperti ini juga. Selamat istirahat ya. Oke, untuk Anda semua yang mau ke arah-arah jalan-jalan ke Tomohon. Pastinya di jam pagi ini sobat bahasa dikit macet ya. Karena Tomohon lagi mengadakan pengucapan syukur ya. Jadi banyak orang-orang Manado naik ke Tomohon ya untuk pergi pasiar ya. Pertamang-tamang yang open house di pengucapan syukur kota Tomohon. Kalau Risla nanti habis dinas Joh, baru Risla OTW pergi pertamang di kota bunga, kota flower, pastinya kota Tomohon ya. Oke, yang masih pada sakit terang doakan juga di hari ini ya, apalagi di cuaca seperti ini. Semoga terang doakan juga di besoknya ataupun di hari ini lekas cepat pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Oke, pastinya masih dengan dunia anak, dengan lagu anak daerah yang bakal diselidikan sebelum termasuk dengan TRS UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan bapak-bapak saat ini, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Selamat siang sahabat budaya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Karena waktu menunjukkan pukul 11 lebih sebelum menutup 1:30 ya. Terus masuk siang, bukan so pagi menjelang siang hari lagi ya. Nyur malam siang Anda semua masih berdengar suara dari Nyong Rizla sampai menjelang pukul 15:00 waktu Indonesia Tengah ya. Hari Minggu yang sangat ceria untuk Anda semua ya. Selamat mengucapkan syukur kota termohon untuk dan semua yang babeking ya, ataupun yang nyenak babeking juga yang tinggal di daerah kota bunga, kota flower ya, termohon pastinya ya. Dan cuaca masih begitu-begitu jujur ya, belum ada tanda-tandanya bakal diguyur hujan maupun juga mendung-mendung joh ya, biar cuma beberapa jam ya. Kasihan yang mau panen sayur-sayuran ya, rica, tomat dan lain-lain ya. Mahal-mahal semuanya ya. Oke, pastinya terus UMKM. Dimana Rizla bakal update aja informasi seputar UMKM se-Indonesia. Pastinya 1 jam ke depan ini hingga menjelang pukul 12 tepat nanti. Semoga Anda di minggu yang seceria ini bahagia selalu ya, dan diberkati Tuhan selalu pokoknya. Amin. Ya, jangan lupa bermakan siang. Oke, ya. Pastinya masih di sini dengan Nyong Rizla.

0: Hai, Wawo, kenapa anak ini? Dah pelihara murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawo,
0: daripada anak kurang dada pelihara sama deng tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

dan pengangguran yang kini bisa menafkahi keluarga lewat berdagang. Hal ini juga disampaikan Ketua Paguyuban UMKM Bank Street ya, BST, Ardi Siswanto ya. Ia menjelaskan konsep dagang diatur pengurus paguyuban, lapak trotoar wajib jual kopi, lapak-lapak merah jual kopi plus menu lain dengan mendoan wajib ada ya, dan setiap lapak tidak boleh sama menunya ya. Konsep ini sudah didukung langsung oleh Bupati Banyumas sejalan dengan tiga misi paguyuban ya, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan memastikan rakyat asli Banyumas tak kesulitan mencari nafkah ya. Seluruh pedagang juga telah menandatangani kesepakatan tertulis bermaterai untuk menjaga kebersihan dengan setiap keputusan diambil lewat musyawarah bersama anggota, bukan sepihak oleh ketua. Di sisi lain juga, Ardi menyoroti minimnya dukungan modal. 4 tahun berjalan belum ada bantuan dana dari pemerintah pusat meski program bantuan UMKM kerap digembor-gemborkan ya. Nah, Ardi berharap juga dukungan masyarakat agar wisata ini makin ramai pengunjungnya, serta perhatian pemerintah daerah agar kawasan ini terus berkembang, bukan stagnan seperti 4 tahun terakhir. Dan terakhir ini menitipkan harapan agar pedagang trotoar tetap diuongke ataupun dimanusiakan sebagai pelaku UMKM, terutama soal rencana relokasi dari pemerintah daerah.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Mahligai Nusantara 2026 sukses menyuguhkan pesona fasra lokal dan kriya ramah lingkungan karya UMKM Balikpapan ya. Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, ajang tahunan Besutan Bank Indonesia ini menjadi bukti nyata lompatan mutu produk kerajinan berbasis keberlanjutan dari Kalimantan Timur. Kualitas produk yang makin matang dan berdaya saing tinggi ini memikat antusiasme pengunjung, salah satunya Wiwip. Dua jenama lokal yang mencuri perhatian lewat sentuhan alami dan identitas khas Kalimantan. Griya Godong Balikpapan mengusung koleksi batik tulis, ya, cap, dan teknik kombinasi berwarna alami dengan kisaran harga sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000. Desainnya mengangkat motif khas lokal seperti eksotisme Teluk Balikpapan, dirancang fleksibel untuk kemeja formal klasik maupun juga busana kasual kontemporer. Ya. Niken Ecoprint, jenama Besutan Kristiani Niken Larasati yang memadukan dedaunan khas Borneo dan limbah kayu ulin menjadi karya bernilai tinggi. Ragam produk buatannya tangan ini dibanderol sekitar Rp60.000 hingga Rp600.000 dengan produk sepatu Ecoprint eksklusif ya seharga Rp300.000 sebagai primadona yang paling diburu-buru ya. Tak sekedar ramah lingkungan juga, geliat industri kreatif ini juga bertumpu pada pemberdayaan tenaga kerja pertumbuhan lokal melalui kurasi ketat Mahligai Nusantara 2026 ya. Para perajin berharap pasar domestik kian solid sebelum melangkah ke panggung nasional dan internasional ya. Oke, cukup ya, satu jam ke depan ini Aris langsung bagikan seputaran terdekat UMKM ya si Indonesia. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 14 waktu ini setengah bakal ada acara request torang deng torang.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu."

Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang ini. Nah, gotong royong dalam tujuannya meringankan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bisa

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Enggak, kita juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita. Ada mau.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Nyur Melambai Siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara Budaya Kawadoa.
2: FM 1188 AM.
3: So, pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah ya, terlangsung masuk acara request Torang Deng Torang. Pastinya lagu-lagu Pemanado ya. Kalau requestan bukan lagu Pemanado, mohon maaf, Rizal gak bisa putar ya. Ini khusus ya, hanya lagu pop-pop Manado. Oke, okay? Selamat beristirahat untuk semua yang mungkin ya masih bekerja di hari libur minggu seperti ini ya. Yang pastinya off kerja, selamat menikmati waktu istirahat ya. Dan di jalan-jalan juga ini Rizlia lihat seputaran kota Manado sunyi ya. Mungkin mereka lagi pigi kah? Pemohon mungkin ya. Ada yang tamang-tamang maupun host ya di pengucapan syukur Tomohon 2026 ini ya, tepatnya di tanggal 13 Februari Februari September ya. Hari Minggu ini Sabu Budaya ya. Oke, di SMS atau WhatsApp 0853 42 400 928 ya. Rizla masih tunggu panjang DP waktu sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

torang deng torang. Ya, selamat siang Bung Penyiar yang ganteng dari Melati di Winetin. Ya, siang juga untuk Melati ya. Boleh putar lagu Cinta Bukan Air Laut ya? Boleh. Ini kan jam request ya. Kecuali bukan jam request enggak bisa ya.

lagi badingnya Properti Manado ya. Mau request lagunya Kita Ada Perasaan, mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas dan Pak Gemini Man di Winetin, dan Ibu Silangin Detailing Anoa. Halo, selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Man dan Ibu Silangin ya. Apa kabar, semoga sehat-sehat Kang Ibu Lina dan Pak Gemini Man and Ibu Silangin. Ada kiriman lagu dari Ibu Cucu sendiri. Selamat berdengar juga nih Ibu Lina, Pak Gemini Man dan Ibu Silangin ya. Semoga terhibur. Buat penyiar Nyong Ganteng Nyong Risla, thanks nih torang deng torang, God bless you. Oke, makasih ya. Untuk Ibu Cucu Jusje ya, semoga gabung di acara request torang deng torang. Oke, yang mau gabung marapat juga mari Risla, batunggu sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps, seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari Ibu Melati maupun juga Ibu Jusjo ya, Rizal Seputar di acara Request Orang Deng Torang. Lanjut ya. Selamat siang, Torang Deng Torang. Rizla dengan Ibu Ratna Disingkil ya, mau request lagu Rupa Jotu Malaikat. Yes, salam Ibu Atin di Maasing, Vero Singgogoy di Pemoro, Ibu Ipin di Pal 4 ya. Salam kompak, salam sehat ya buat Nyong Rizla. Terima kasih, selamat siang. Makasih juga ya, selamat siang ya untuk Ibu Ratna Disingkil sebagai gabung di acara Request Torang Deng Torang ya. Next ya, siang juga buat Ibu Lina ya di Warung Kapas, katanya mau request Rindu Ngana, mau kirim Ibu Jusje sekeluarga, juga buat Ibu Lena sekeluarga di Rike. Apa kabar Ibu Lena ya, selamat baku dapat ulang biar solama, semoga torang ada sehat-sehat jo semua, amin. Buat Bang Rizla, makasih jo, selamat siang. Oke, selamat siang juga buat Ibu Carolina di Warung Kapas, semoga gabung acara Request Orang Deng Torang. Oke, langsung jari sama putar requestan dari Ibu Ratna Disingkil maupun juga Ibu Lina.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Itu dia Risa seputar requestan dari Ibu Ratna di Singkil dan Ibu Lina ya di Warung Kapas. Risa seputar requestan Anda berdua di acara request Toran dan Torang. Oke, masih punya 1 jam lagi ya acara request. Jadi buruan marapat di Toran dan Torang. Dan pokoknya masih denyong Risa di Nyior Melambai Siang.

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesan komputer. Lalu yang coba berpadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya lihat di tengah, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di minta, nunggu-nunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Duh, ini loh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, tak sudah paling sukses dengan yang ini. Kita kira sempat pe motor tu datang parkir di muka. Mana tu pe motor dah? Oh, iyo bro. Tapi motor itu. Mana mau tahu? Bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia? Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download nih aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau gak dapat daftar, cok. Hah? Bro, gak dapat masuk? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau rencana begitu. Kenapa kita pe saudara gak siang? Sampai sekarang kurang hidup deng pak utang. Mau ingin tahu? Kalau itu semua support mainan sistem, ujung-ujungnya mau yang sengsara, anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Itu dia lagu Pop Manado Nova Sondak ya, sampai sekarang ya, sampai sekarang belum hujan-hujan ya, belum mendung juga, masih panas. Oke, masih di acara Restoran Entorang ya, sampai pukul 13 lebih 20 menit waktu yang setengah ya, masih punya beberapa menit lagi sebelum bisa sudahin acara request. Jadi bakal rapat juga mari di Provinsi Manado ya, Restoran Entorang lagu Pop Manado mau diputar ya, dan kirim-kirim salam 3 spesial saja ya. Semakan siang atau belum nih, sahabat budaya Anda di siang hari, kalau semakan siang bagus ya. Kalau pada belum, segera lekas menyantap makan siang, jangan sampai kelewatan jam makan siang ya. Dan pastinya sahabat budaya, Risa masih bertunggu sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pulau Talise merupakan pulau kecil yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Lokasi pulau tersebut ternyata merupakan Kampung Bahari Nusantara pertama berdiri di daerah Sulawesi Utara yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, di mana pemilihan Pulau Talise menjadi Kampung Bahari tidak lepas dari sejarahnya, memiliki nilai histori yang bernilai atau penting karena di lokasi pulau tersebut merupakan lokasi markas besar penjajahan di negara Indonesia oleh kolonial Belanda yang mengakui pulau tersebut sebagai pulau strategis. Sebabnya di pulau itu tempat paling cocok untuk mengawasi sejumlah kapal yang akan masuk di daerah utara NKRI, khususnya di kota Manado. Pulau Talise mempunyai keunikan karena memiliki sumber daya air tawar yang tidak pernah habis meskipun dikelilingi lautan, dan karena strategisnya pulau tersebut sehingga dijadikan kolonial Belanda kala itu untuk didirikan markas besar di pulau tersebut. Dicanangkan Talise sebagai Kampung Bahari Nusantara sejak tahun 2021, sehingga menambah jumlah destinasi wisata daerah, karena di lokasi tersebut juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat unik untuk menjadi potensi ekonomi masyarakat bermukim di tempat itu yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

0: 啊。
1: Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mengintip atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung Nikuyu, yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita, yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

Oke, sesi terakhir ini Sabah Budaya hanya satu lagu ya, dari Juli Terompas sendiri Risa Maputar. Siang juga untuk Juli Terompas, lagu Stik katanya, dari judul Kuasang ya buat Karisla. Makasih, selamat bertugas di Bukati Tuhan beserta keluarga di rumah Amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat tiga orang spesial. Ada Maharaja, Kak Heni di Tegala, Manado. Dan juga Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati untuk Kak Heni beserta keluarga rumah Amin. Ibu Anda di Suwaan juga buat Karisla. Makasih, selamat bertugas. Selamat siang, Torang Deng Torang. Oke, makasih banyak ya. Untuk ada semua yang sudah gabung di acara request, mohon maaf ya. Hanya satu lagu yang bisa Risla putar ya. Nanti ada bisa lanjut lagi requestannya sama teman penyiarannya di sore hari di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, masih ditemani sama Risla juga di Nyur Melambai siang sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan Kabetusi.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun sirih, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Lapa 8,6 Probat FM ada Suara Budaya Kawanua. Masih di Nyong Risla, di Nyior Melambai Siang. Ya, informasi juga untuk Anda semua yang mau pergi pasiar di siang hari ini ke arah-arah Tomohon, pastinya so mulai macet ya. Dari Pineleng aja so macet ya. Apalagi mau sampai di Tomohon ya. Bersabarlah ya. Telah salah kata pengucapan syukur ke Tomohon, ramai sekali Sapa Budaya. Ya, ini mungkin pengucapan terakhir kalau enggak salah ya. Oke, siang hari ini masih panas sekali ya. Jadi untuk semua yang mungkin masih bekerja di luar lapangan ya, mohon bersabarlah ya. Dan jaga kesehatan pokoknya. Oke, Nusa, dengan berbagai informasi maupun juga dari lagu-lagu yang bakal harus hadirkan untuk semua ya, sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dengan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

Festival Budaya Teluk Berau 2026 dengan tema Kepe Kugangan Ganding ya, sukses digelar di Kampung Mambuni-Buni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak ya. Tepatnya pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenal kembali makna festival sekaligus menjaga keberagaman budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ketua Dewan Adat Bahamata Apniel dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merayakan Festival Budaya Teluk Berau. Menurutnya kebersamaan dalam perayaan ini juga penting agar masyarakat dapat memahami makna yang terkandung dalam pelaksanaan festival ya. Sejarah singkat Kampung Mambuni-Buni ya, yang pada masa dahulu banyak ditumbuhi tanaman bambu. Kondisi ini juga membuat bambu menjadi satu bahan yang dimanfaatkan masyarakat, termasuk sebagai senjata yang digunakan pada masa terdahulu ya. Keberadaan pasar barter di Kampung Mambuni-Buni ini juga memiliki alasan yang berkaitan dengan posisi kampung ya. Dan Mambuni-Buni ini dinilai menjadi tempat pertemuan yang praktis antara kampung-kampung yang berada di wilayah pesisir pantai dengan kampung-kampung yang berada di kawasan pegunungan. Nah, kondisi geografis tersebut juga membuat tradisi pertukaran hasil masyarakat memiliki nilai penting untuk terus diperkenalkan ya. Melalui Festival Budaya Teluk Berau 2026 ya, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga warisan budaya daerah. Keberadaan pasar barter di Kampung Mambuni-Buni ini juga diharapkan tetap dipertahankan sebagai bagian dari intas budaya dan sejarah interaksi masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Informasi terakhir ya, sebelum Rizla menutup perjumpaan di Nyiur Melambai Siang, bakal digantikan oleh Fani ya, di Nyiur Melambai Sore, oke? Okay? Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otolua, mengatakan partisipasi Dinkes P2KB dalam GKK ya, menjadi ruang untuk memperkenalkan pesan-pesan kesehatan dengan pendekatan budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Keikutsertaan Dinkes P2KB tidak sekedar menampilkan kreativitas dalam karnaval, tapi juga membawa pesan kesehatan yang dikemas melalui kekayaan adat dan budaya Gorontalo ya. Pada GKK 2026 ya, Dinkes P2KB mengangkat tema Handalo Ulipu, sebuah simbol kebesaran adat yang syarat dengan nilai kehormatan, kesiapan, dan kesakralan dalam kehidupan masyarakat Gorontalo ya. Menurutnya, salah satu pesan yang ingin ditekankan adalah pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Program cek kesehatan ya, CGK, bagi calon pengantin menjadi bagian dari upaya deteksi dini dan persiapan kesehatan sebelum memasuki kehidupan sekeluarga ya. Sementara juga Sekretaris Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo ya, Jen Istanti Dali, selaku koordinator tim Dinkes P2KB dalam GKK 2026 menjelaskan bahwa pemilihan Handalo Ulipu sebagai tema didasarkan pada kedekatannya dengan berbagai prosesi penting dalam adat Gorontalo ya. Handalo Ulipu merupakan genderang kebesaran adat Gorontalo yang dibunyikan untuk mengiringi berbagai prosesi adat, antara lain penyambutan tamu, pemberian gelar adat, hingga prosesi pernikahan ya. Melalui tema ini juga, Dinkes P2KB ingin menegaskan bahwa pelestarian budaya dan pembangunan kesehatan dapat berjalan beriringan ya. Tradisi tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tapi juga dapat menjadi ruang untuk menanamkan kesadaran kesehatan bagi keluarga dan generasi masa depan ya. Oke, cukup sampai di sini. Makasih banyak, thank you yang sempat sama dengan Rizla di Nyiur Melambai Siang ya. Nanti baku dapat lagi dengan Rizla di lain kesempatan, Nyiur Melambai Sore ditemani sama Fani ya. Selamat ucapan syukur untuk Anda semua yang memperingatinya, yang maupun host di Tomohon sana ya, dan selamat bermacet-macetan untuk Anda semua ya. Dan jaga kesehatan, salam sehat dari Rizla, dan pokoknya tetap stay tune di 88,6 Pro FM, suara budaya Kawanua. Rizla pamit, bye bye.

0: Don,
1: kapan
0: terakhir kamu periksa kesehatan?
1: Wah, sudah lama. Takut biayanya mahal.
0: Sekarang gak perlu takut. Ada pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas minggu ini.
1: Gratis? Pemeriksaannya apa aja?
0: Tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan.
1: Wah, penting banget tuh. Caranya ribet gak?
0: Gampang. Cukup datang dan bawa KTP.
1: Oh, kalau begitu aku pasti datang.
0: Bagus kalau begitu.
1: Iya dong.
0: Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Ayo periksa kesehatan. Jangan tunda lagi. Karena sehat itu hak semua orang.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju Pulau Seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan atau perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300 km, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sini? Sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga tuh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis tuh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat. Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat benar-benar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya, untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan yang tidak dikepentingkan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi, selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

dengan lagu Indo dari Anang dan pelayan lagu daerah menemani Sabu Daya sore hari ini. Lanjut untuk New Mulan besok ready si hari ini. Deng, wow Fanny yang kembali menemani selari seladi nyurmami siang tadi. Untuk edisi Minggu sore ini yang sahabat budaya, apa kabar? Semoga ada baik-baik kabar dan sehat-sehat. Deng, makasih banyak yang masih setia dengan terang terus Badengar Perempat Manado di 88,6 FM 11.88 AM dan di streaming RRI Digital ya. Tentunya lagu daerah masih hadir, lagu daerah Nusantara ya, maksudnya masih hadir sampai jam 5:30 sore nanti dengan pilihan lagu Indo dan lagu dangdut nanti di jam 4 sore sampai jam 5:30 untuk 1 jam setengah ke depan. Dan di jam 5:30 sore seperti biasa termasuk pada nuansa islami ya, menghadirkan lagu-lagu religi islami untuk sahur budaya kaum muslim dan kaum muslimah sembari menunggu azan maghrib sampai jam 6 sore nanti. Nantinya akan bergabung dengan Pro 1 Manado. Kemudian untuk di jam 6 sore edisi Nyiur Melambai sore Minggu akan menghadirkan lagu-lagu rohani di Kidung Senja dari pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Lanjut di pukul 7 masih pada Senandung Bosami ya, untuk edisi hari ini menghadirkan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara spesial lagu Sanger dari pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Itu dia program acara Nyiur Melambai sore edisi Minggu. Dan nantikan untuk acara request sore sebentar ya, karena saat ini sudah jam 3 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya telah masuk dulu pas jam 15.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Pembangunan kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
4: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
5: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
6: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
4: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
7: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini. Ya, ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
8: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
4: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas." Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
9: Siapa namanya?
10: Ulan Sari.
9: Berapa umurnya?
10: Hah?
9: Berapa umurnya sekarang?
10: 9 tahun.
9: Kelas berapa sudah?
10: Kelas 1.
9: Oh, senang belajar di sini?
10: Senang.
9: Kenapa bisa senang?
10: Karena banyak kawan.
9: Makasih ya. Siapa namanya?
11: Sadri.
9: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
11: 2.
9: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
11: Iya.
9: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
11: Banyak kawan.
9: Banyak kawan. Apa lagi?
11: Bisa belajar.
4: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
12: Sudah ya? Oke. Okay. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
13: Ambil kertasnya
12: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
4: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu. seperti diutarakan Umi Tria.
1: Yang bernyokol sebatik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
4: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini, lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia, tapi ya alhamdulillah saya buat ini. Saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
4: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
13: Oke, Risma, apa cita-citamu?
2: Guru.
13: Kenapa sih juga jadi guru?
2: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
13: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
14: Halo.
13: Apa cita-citamu?
14: Arsitek.
13: Kenapa sih suka jadi arsitek?
14: Merancang.
13: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
2: Membangunan kota di Sebatik.
13: Terima kasih ya, Vin. Halo, Ariel, apa cita-citamu?
15: TNI.
13: Kenapa suka? Dinamo.

0: Makanan dan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya.

0: Oke, Sobri Trampu, kenapa lagi di acara request sore pilihan pendengar. Sore hari ini pilihan lagu daerah Indo Deng Dangdut akan menemani sahabat budaya. Dan untuk sahabat budaya yang suka mau gabung lagi sore hari ini, bisa gabung silakan di chat WhatsApp atau di SMS di 0853-424-928 ya. Deng Lovani yang membuat teman akan sampai jam 5:30 sore. Ya, jadi trompetnya request sore saat ini 1:30 ya lamanya. Jadi untuk sahabat budaya yang lagi free sore hari ini, lagi istirahat, lagi duduk-duduk santai, istirahat sejenak sambil menikmati snack sore dan minuman sore ini, atau yang lagi OTW dalam perjalanan ya, sambil mendengarkan Perempat Mandado, atau bahkan yang lagi mau menimpang rumah dengan rutinitas lainnya sore hari ini, bisa kirimkan pilihan lagu favorit sore hari ini. Suka dengar lagu DJ Bule biar lebih semangat kan sore hari ini, juga pas mau putar lagu dangdut juga atau lagu Indo. Silakan nanti di 0853-424-928 di pilihan pendengar, baik lewat chat WhatsApp atau SMS.
1: Roposai.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, nyaku ina jin waturandang. Sondol materang u Radio Republik Indonesia. Uya untana tonsea mina saamnya. Karya ule osenangku samerot RRI ai. Utoro baterangan ule os tetawan. Wayanito lale RRI udit. Dirgahayu. Dan

Panas Pela, satu lagu dari Freshly Nick Jolo dan Vicky Salamori. Ini lagu yang lagi viral kan, ada tren ya. Bahkan lagi hits-hitsnya ada film Balain dan Tasawuf Budaya. Ya, hadir juga sore hari ini di Bulan Pendengar. Yang mungkin ingin dengarkan lagu ini sudah mau hadirkan ya. Semoga semangat jalankan rutinitas sore hari ini. Dan kalau ada free bisa gabung request lagi pilihan lagu lainnya di chat WhatsApp atau SMS di 0853-424-928. Selamat sore, Wafani mau nyapa spesial buat Julita Rompas di Kiniat Mendano. Salam sehat, salam budaya. Julita mau request lagu Ayam Kaki Kuning untuk Bung Semi di Rerer, Mem Femi di Jai Lolo, dan Bung Kristianus di Tamako. Tiga salam spesialnya dari Julita Rompas saat ini. Kalau udah berdengar jangan lupa bahas-bahas salamnya ya. Terima kasih Julita, so gabung lagi di pilihan pendengar di si hari ini dengan pilihan lagu dari Roy Sakil. Dari Roy Saklil ya, Ayam Kaki Kuning.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan Raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Intra tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Normal Way malam. Tapi untuk Normal Way sore saat ini di jam 5:30 saatnya termasuk pada nuansa islami ya. Dan untuk nuansa islami terangkan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
1: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
0: Wih, hebat dong! Tapi emang penting banget ya?
1: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
0: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
1: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Iya baik pendengar ya, dengan satu lagu dari Novia Kolopaki ya, dengan judul Taubat. Ya, kita akan jelang pukul 17.43 menit untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Anda akan, ya, kami kumandangkan azan maghrib ya, untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya, akibatnya ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pada acara dulu telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

bilang, Marijo datang pakita. Semua yang solala, solema, deng berbeban berat. Kita mau kasih telapas itu semua. Pikul Jo.

0: saya ini ingin memperjuangkan hak-hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai ini orang di kesana komputer. Dari awal yang suka berpadi ya sampai kemarin dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
0: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
0: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
3: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baru. Dia anu kan dia tinggi-tinggi di lingkar, nunggu-nunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Makasih Sobat Budaya masih setia dan terang terus di Perempat Manado dan masih di Nyirmambi sore dengan Wovan yang menemani sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Sudah kami hadirkan juga kirim pujian rohani untuk Nyirmambi sore edisi hari ini di pukul 6 pada Kidung Senja sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sehingga yang Anda merasa juga kumpulan Kidung Pujian Rohani kami hadirkan untuk Sahabat Budaya hingga di menit ke-59 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya tolong kembali masuk di pas jam 19. Selanjutnya setelah pas jam 19 tolong masuk pada Senanubuasa Medisi hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu Gorontalo untuk satu jam ke depannya. Tetap dengan tolong terus di perempat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no, tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Tung, jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin, ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

Masih menemani dengan lagu-lagu Gorontalo di Sunan Musami di si hari ini, Sawah Budaya. Ya, sempat kurang bercerita bahas mengenai pantun yang saat ini sudah lebih banyak dikenal melalui buku pelajaran, perlombaan, acara formal, sampai berbagai unggahan di media sosial. Mar, jauh sebelum jadi bagian dari kegiatan ini, pantun ini ada ruang yang jauh lebih luas dalam kehidupan masyarakat Melayu. Nah, dikutip Good News from Indonesia, pantun itu bagian dari tradisi lisan masyarakat Melayu, termasuk Riau dan Kepulauan Riau. Pada masa lalu, berpantun bukan cuma sekedar dilakukan untuk hiburan atau pertunjukan. Tradisi ini melekat dalam berbagai aktivitas kehidupan dan kegiatan budaya masyarakat Melayu. Pantun lagi jadi salah satu cara masyarakat menyampaikan pesan kepada orang lain, ya. Entah itu nasihat, teguran, sampai ungkapan perasaan yang dapat disampaikan melalui rangkaian kata yang terdengar indah dan tidak secara langsung menyinggung orang yang menjadi tujuan pesan. Misalnya, ketika seorang ingin mengingatkan anak muda supaya nyenda sikap sombong gitu ya. Nah, pesan ini tidak harus disampaikan dengan kalimat tegas seperti jangan terlalu sombong. Nah, dalam tradisi berpantun, nasihat itu bisa dikemas melalui ungkapan yang lebih halus. Cara ini bukan berarti masyarakat Melayu menghindari keterusterangan ya, melainkan menunjukkan adanya penghargaan terhadap perasaan dan martabat orang lain. Nah, di sinilah pantun punya peran penting untuk kehidupan sosial. Pantun bisa jadi sarana untuk menyampaikan kebenaran atau nasihat tanpa harus buat orang yang mendengarkan itu merasa dipermalukan ya. Ya, pantun sebenarnya tidak hanya dapat dilihat sebagai karya sastra atau peninggalan budaya. Di dalamnya tuh ada gambaran mengenai bagaimana masyarakat Melayu bangun komunikasi dan jaga hubungan dengan sesama. Pemilihan kata yang halus, penggunaan perumpamaan, dan penyampaian pesan secara tidak langsung itu menunjukkan adanya nilai kesopanan dalam komunikasi. Pesan tidak disampaikan, tetapi hubungan antar manusia juga tetap dijaga. Karena itu pantun bisa dipandang sebagai semacam jembatan begitu dalam komunikasi sosial. Jadi melalui pantun seorang bisa memberikan nasihat tanpa menggurui ya, menyampaikan kritik tanpa merendahkan, maupun mengungkapkan perasaan tanpa harus bicara secara terus terang. Nah, tradisi ini memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Melayu, cara menyampaikan sebuah pesan sama pentingnya dengan pesan yang ingin disampaikan. Di tengah kehidupan modern yang semakin terbiasa ya dengan komunikasi singkat dan secara langsung, nilai yang terkandung dalam tradisi pantun ini menarik ya untuk kembali diperhatikan. Jadi pantun bukan cuma tentang rima dan keindahan kata. Lebih dari itu ya, sahabat budaya, pantun ini menyimpan nilai tentang kesantunan, penghormatan terhadap orang lain, dan cara menjaga hubungan sosial melalui komunikasi yang bijaksana.

0: bawa pohon dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Eutino, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dan sebenarnya tentunya Romasi menemani dengan lagu-lagu Gorontalo saat ini di Serano Busa Medisi Minggu. Untuk di pengunjung program Your Mami Sore hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Namun saatnya saya Fanny bertugas semua pamit, karena sedikitnya terus semua lanjut di Nyiur Melambai Malam. Nantinya ada Kekeni yang lanjut membuat temang sahabat budaya dari jam 8 sampai jam 12 malam tuntasnya siaran kami. Tentunya dengan program acara menarik lainnya bisa diikuti di Nyiur Melambai Malam nanti ya. Dan makasih banyak sahabat budaya yang masih tetap stay tune dan torang, masih stay tune dan torang terus di 4 Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. So, sama-sama dengan Wafa ini juga dari jam 3 sore tadi sampai saat ini. Nanti torang mau kudapal lagi dalam waktu dan kesempatan. Dan sahabat budaya, selamat mengisi waktu luang Anda malam hari ini. Yang mungkin sudah selesai makan malam dan menikmati waktu istirahat malam hari ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah, spesial lagu Gorontalo yang hadir di Serano Busa Medisi hari ini. Dan sekali lagi saya Fanny yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Itu kisahnya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anuradi namanya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan mining batara.
2: Kalau sudah diminta, dibakui, artinya terhutang kita nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Bahwa sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita ada akan seperti batang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, ayam tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, pejangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan betul lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi nih. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya bang. Itu nang di habis diambil sidin galak di masukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lembar yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah. Bahwa ini penembus penghulupin. Nah, jadi itu yang hanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu kada mengenal kantong lah. Artinya kada menuhan akan ke situ pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka jauh oleh habis kampung ke sana pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: kita pergi dari sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada buoy besar di sungai.
1: Buoy itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.

0: Ada bayi, Pak.
1: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
2: Ikutilah kisah Legenda Putri Karang Melenung. Drama Legenda, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan, persembahan Teater Paguntaka.

0: Iya, Bu. Ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
0: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
0: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
2: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi Dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
0: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
2: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
0: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
0: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
0: Sebentar, sini aku belah dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
2: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
3: Tolong, jangan bunuh aku.
2: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
0: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
2: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti sedia kala.
1: Pak, hujan sudah reda.
0: Iya, Bu. Syukurlah, akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
1: Iya, Pak. Tapi mau kau apakan ulat itu, Pak?
0: Kita akan memelihara

0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut, aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik

0: membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah bui itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Ulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: Aku takut. Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi dulu dan babu jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi Hulu Dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.
1: Akhirnya kita selamat, Bu.
0: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
1: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
0: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
1: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
0: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Bu? Dari mana bayi ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi hulu dusun dan babu jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: pohon itu menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahakam.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma

mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenung.

bayi perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karang Melenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Iya, dan Sobat Budaya tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, inilah kabar berita bersama RRI Programa 4 Manado. Yang dikutip dari RRI.co.id, musim kemarau yang panjang melanda sejumlah wilayah mulai berdampak terhadap harga berbagai komoditas pangan di Kabupaten Minahasa. Kondisi tersebut terlihat dari kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasar tradisional Kawangkoan dalam 2 pekan terakhir. Kepala Pasar Tradisional Kawangkoan, Mei Swalangitan, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti cabai, tomat, sayuran, dan buah-buahan. Menurutnya, kondisi cuaca kering berkepanjangan turut mempengaruhi ketersediaan dan harga komoditas yang dipasarkan kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan Mei Swalangitan kepada RRI Manado, dampak dari kemarau panjang ini telah berimbas pada naiknya beberapa harga jual komoditas pangan, baik jenis hortikultura, bawang, cabai, tomat, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Sejumlah komoditas yang mengalami perubahan harga antara lain cabai yang berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Tomat dijual sekitar Rp10.000 per kilogram, sementara kangkung mencapai Rp5.000 per ikat, kol Rp40.000 per buah, dan ketimun super sekitar Rp10.000 per buah. Nah, untuk komoditas lainnya, bawang merah dijual sekitar Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan tersebut, menurut Mei sendiri, mulai berpengaruh terhadap aktivitas jual-beli di pasar. Tentunya dengan naiknya beberapa harga jual komoditas pangan dan sayur-sayuran telah berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat pengunjung pasar. Sementara itu, salah satu pedagang hortikultura di pasar tradisional Kawangkoan, Ronald Umbas, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran cukup terasa dibandingkan kondisi sebelumnya. Ia memperkirakan beberapa komoditas mengalami kenaikan sekitar 30% hingga 50%. Ronald mencontohkan sayur caisim yang sebenarnya dijual 2 ikat seharga Rp5.000, kini menjadi Rp5.000 untuk 1 ikat. Komoditas lainnya seperti petsai kodok dijual sekitar Rp30.000, kentang Rp30.000 per kilogram, wortel Rp35.000 per kilogram, kacang panjang Rp5.000, ketimun super Rp10.000, dan terong sekitar Rp20.000 per kilogram. Menurut Ronald, tidak semua komoditas mengalami kenaikan harga, di mana bawang merah dan bawang putih tersebut masih relatif stabil dibandingkan sejumlah jenis sayuran lainnya. Adapun daya beli masyarakat menurun drastis dan ini terlihat dari banyaknya barang yang terjual. Dan kondisi tersebut menunjukkan dampak kemarau panjang tidak hanya dirasakan oleh petani, tapi juga mulai mempengaruhi rantai perdagangan hingga tingkat pasar tradisional. Perubahan harga dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi perhatian pedagang karena dapat mempengaruhi perputaran komoditas pangan yang tentunya ada di pasaran.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantara Sal RRI Perempat Suara Budaya Kawan. Selamat malam untuk sahabat budaya. Torong baku dapat lagi tentunya di program lanjutan Perempat untuk perjalanan Nyur Melambai malam ya. Edisi yang sama tentunya di hari ini, di Minggu 13 September 2026. Jadi Kak Nina hadir untuk menemani sahabat budaya. Setelah tadi sahabat budaya juga sudah mendengarkan drama legenda ya di malam hari ini dengan judul Putri Karang Melenu dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah dihadirkan tentunya di kesempatan malam hari ini. Dan di program spesial Malam Baku Dapa untuk sahabat budaya mau baku iko boleh, tapi sekali lagi ini ada satu topik yang akan Hini angkat malam hari ini ya. Nah, pastinya sahabat budaya berbicara soal sesuatu yang kita benci. Tapi sekarang malah kita suka ya. Pastinya semoga hari ini berjalan dengan baik, atau kalau hari ini agak berat, semoga malam ini bisa jadi waktu buat kita beristirahat sejenak ya. Nah, malam ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sederhana, tapi kalau dipikir-pikir cukup menarik juga nih sahabat budaya. Pernah gak sih ada sesuatu yang dulu ya, waktu kecil atau beberapa tahun lalu kita tuh benar-benar tidak suka dengan sesuatu, bahkan mungkin sampai bilang kita tidak akan pernah suka dengan itu ya. Tapi ternyata waktu berjalan, selera berubah, pengalaman berubah, dan sekarang kita malah jadi suka nih sahabat budaya. Dulu benci, sekarang malah dicari. Dulu dihindari, sekarang malah kangen gitu ya. Nah, supaya sahabat budaya tidak bingung, ini mencontohkan misalnya makanan ya. Misalnya, kalau dulu waktu kecil paling anti sama sayur misalnya ya. Begitu melihat sayur langsung dipisahkan dari nasi begitu ya. Tapi setelah dewasa malah sadar ternyata sayur itu enak juga, atau kopi gitu ya. Mungkin kita dulu lihat orang minum kopi sampai bilang kok pahit sih. Tapi sekarang bangun tidur belum lengkap kalau belum ngopi gitu ya. Ada juga yang dulu mungkin tidak suka atau tidak terlalu suka bangun pagi. Tapi setelah dewasa entah kenapa mulai menikmati suasana pagi begitu. Kalau misalnya tidak bangun pagi rasanya ada yang kurang begitu. Apalagi menghirup udara segar, merasakan mataharinya gitu ya. Jalan masih sepi, udara masih enak, dan rasanya dunia belum terlalu berisik nih sahabat budaya. Nah, kira-kira untuk sahabat budaya sendiri bagaimana? Apa satu hal yang dulu sahabat budaya benci tapi sekarang justru sahabat budaya suka? Nah, ini boleh makanan, boleh musik, kebiasaan sahabat budaya, tempat, bahkan sesuatu yang dulu kita anggap membosankan begitu ya. Mungkin dulu kita juga gak suka lagu yang sering diputar orang tua, tapi sekarang malah lagu itu yang bikin kita kangen dengan sesuatu, apa ya, bisa dibilang suasananya. Atau dulu kita gak suka pergi ke tempat tertentu, sekarang malah jadi tempat favorit tempat tersebut ya. Silakan gabung di sini, ini tunggu sahabat budaya untuk ngasih tahu jawabannya, apa pilihan sahabat budaya, atau dulu apa hal yang paling tidak sahabat budaya suka ya, dan sekarang malah terputar begitu ya. Jadi suatu hal yang dulu kamu benci tapi sekarang kamu malah suka. Ini sudah mencontohkan tadi makanan atau minuman ya, atau kebiasaan-kebiasaan bangun pagi. Kalau dulu gak suka bangun pagi malah sekarang suka bangun pagi gitu ya. Kalau dulu tidak suka ngopi sekarang malah suka ngopi, atau dulu gak suka makan sayur sekarang malah jadi suka makan sayur ya. Pokoknya hal-hal seperti itulah sahabat budaya ya. Ini sudah memberikan beberapa contoh, dan ini akan kembali setelah yang berikut ini.

Bea, nyaku ina jin waturandam. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia ya untana ton sea mina asa amian karya ule osenang samerot RRI ai utoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI udit dirgahayu dari

hangkarati rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ku asa ende wo RRI sama maindung karetuk eto ni mawem paketau wo neman kerapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerapi mala aler a Indonesia RRI kasa amangena lawak sumama sama lawak sekali di udara tetap di udara.

Okay, dan Sapu Gria saat ini sudah 26 menit melintas dari jam 9 malam ya. Sesuai dengan topik kita malam hari ini. Ini kembali lagi untuk Sahabat Gria yang mungkin baru bergabung ya, belum sempat mendengarkan topik kita malam hari ini. Kita lagi ngobrolin tentang satu hal yang dulu kamu benci tapi sekarang kamu malah suka gitu ya. Sekali lagi, satu hal yang dulu kamu benci tapi sekarang kamu malah suka gitu ya. Nah ini hati-hati, kalau kita terlalu membenci sesuatu, bisa saja suatu waktu kita akan menyukai hal tersebut. Entah apa ya, apapun itu ya sahabat budaya. Jadi dulu benci, sekarang malah dicari gitu ya. Dulu dihindari, sekarang malah kangen gitu ya. Oke, tadi Hadi sudah mencontohkan makanan gitu ya. Ada juga minuman seperti kopi. Kalau makanan dulu misalnya sayur ya, waktu kecil dulu kita gak suka sayur, sekarang kita malah suka sayur begitu. Atau dulu kita orang yang gak suka ngopi, tapi sekarang kalau tidak ada ngopi di pagi hari atau sore hari itu kayak ada yang kurang begitu ya. Ada yang dulu juga gak suka bangun pagi, sekarang malah suka justru untuk bangun pagi begitu. Jadi karena pagi-pagi itu enak, suasana paginya, jalanan masih sepi, udara masih enak, begitu ya, masih bersih. Dan rasanya dunia belum terlalu berisik dengan suara mobil, motor, dan keributan-keributan lainnya, begitu. Oke, dan yang pasti sekarang lagi, kalau sahabat budaya sendiri bagaimana ya? Apa satu hal yang dulu kamu benci tapi sekarang justru kamu suka, begitu? Ya boleh, macam-macam ya. Boleh makanan, boleh musik, boleh kebiasaan, boleh juga tempat nih sahabat budaya. Bahkan sesuatu yang dulu kamu anggap membosankan, begitu ya. Mungkin dulu juga kamu suka lagu yang sering diputar orang tua misalnya, atau tetangga gitu ya. Sekarang malah lagu itu yang kamu putar sendiri. Atau dulu kamu suka pergi ke tempat-tempat tertentu, sekarang malah jadi tempat favorit ya. Dan apa ya, pokoknya banyak hal begitu ya, yang dulu kamu benci sekarang kok malah suka. Dan yang paling penting, apa yang bikin kamu berubah? Berputar haluan lah kata orang ya. Oke, saya coba baca yang sudah gabung di sini. Ada teman setia, hai teman setia. Kalau dulu katanya waktu SMP benci yang namanya pacaran, sekarang malah suka karena ternyata bercinta itu indah tak es bayangkan. Tapi dulu gimana nih, ternyata bercinta ribet amat sih. Suka ternyata bercinta itu indah, memang. Okay, untuk teman setia yang sudah gabung, thank you. Yang lain gimana tanggapannya? Ditunggu di sini ya. Sahabat budaya juga bisa request, bisa bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Saya mau ke siapa nih yang sudah gabung malam hari ini?

selamat malam buat Indra yang sudah gabung malam hari ini. Selamat malam Kak penyiar. Bisa gabung dong? Bisa sekali. Kebetulan mendengarkan terus ada topik seperti ini, penasaran aja sih ingin gabung. Oke, silakan. Dulu saya gak suka durian, baunya saja sudah bikin menjauh, tapi setelah diajak teman makan, ternyata rasanya enak begitu. Jadi sekarang kalau musim durian malah ikut berburu durian begitu ya. Boleh juga nih ya. Ini bukti nih, sahabat budaya ya, bahwa jangan kita terlalu cepat menghakimi sesuatu hanya karena pengalaman pertama begitu. Jangan dekat-dekat durian. Nah sekarang, Bang, masih ada durian. Memang kadang-kadang kita cuma butuh satu kesempatan ya untuk menemukan sesuatu yang ternyata cocok dengan kita begitu, sahabat budaya. Mungkin ini juga dalam keseharian kita ya. Bisa saja kita menghakimi sesuatu yang hanya karena penglihatan pertama gitu ya, pertama ketemu, orangnya kok jutek sekali, judes amat begitu. Tapi ternyata setelah kita lama-lama berbincang dengan orang tersebut, ternyata dia asik juga begitu ya. Jadi jangan salah nih sahabat budaya, jangan kita tertipu dengan yang namanya casing luarnya ya. Belum tentu yang senyum-senyum, ketawa-ketawa begitu ya, hati orang mana yang tahu gitu ya sahabat budaya. Oke, mau pesan lagu katanya orang baru lebih gacor. Oke, Eko Show dan kawan-kawan terima kasih sudah gabung di sini juga ya.

Ada Nia juga di Wonasa katanya, kalau dulu saya paling sebel sih kalau hujan karena rasanya semua aktivitas jadi terganggu. Sekarang malah suka hujan, terutama malam hari rasanya tenang dan boboknya lebih asik begitu ya, gak kepanasan. Betul sekali memang ya Sobat Budaya, hujan malam memang punya suasana sendiri gitu ya. Kita bisa mendengarkan suara air jatuh, udara dingin, lampu-lampu dari luar rumah. Tiba-tiba kita jadi ingin duduk diam sambil dengar lagu. Tapi memang satu catatan ya, suka hujan boleh, tapi jangan lupa kalau besoknya harus kerja. Jangan sampai hujannya dijadikan alasan untuk tidak bangun ya, karena keasikan tidur nih Sobat Budaya ya. Nia malam ini katanya mau suka diputerin lagu dari Toton Karibo, ngapain repot with Wisbecker ya. Oke, okay, boleh sekali. Selamat malam Pokanender ya. Ya, silakan kalau ingin menanggapi topik aku tunggu ya. Topiknya sekali lagi Sobat Budaya, kita masih ngobrolin ayo tentang apa? Satu hal yang dulu kamu benci. Dulu ya, entah waktu kecil, entah remaja, tapi sekarang kamu malah suka dengan hal tersebut. Apa itu kira-kira ya? Tadi teman kita sudah jawab, ada yang jawab buah durian karena dulu kata baunya kalau dorong mau cium so gitu ya. Tapi ketika makan ternyata enak. Malah sekarang kalau musim durian suka berburu durian. Ada juga katanya yang hujan ya.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sahabat budaya saat ini sudah 43 menit dari jam 9 malam ya. Kita kembali lagi di Malam Baku Dapa untuk malam hari ini di New Normal by Malam. Masih dengan topik yang sengajain diangkat malam hari ini karena berbicara soal kesukaan ya. Suka tidak suka, orang bisa berubah juga ya sahabat budaya. Karena kalau kita pikir-pikir sebenarnya perubahan seperti ini sangat normal ya. Ketika masih kecil kita menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita rasakan saat itu. Pahit berarti gak enak, atau pedas berarti menyiksa ya. Atau bangun pagi berarti menyebalkan begitu ya. Disuruh beres-beres rumah berarti hukuman. Atau mungkin kita, ketika kita mendengarkan lagu orang tua zaman dulu, kayaknya ilfil begitu atau membosankan gitu ya. Tapi semakin kita dewasa pengalaman kita bertambah dan kita mulai mencoba hal-hal yang baru nih sahabat budaya ya. Akhirnya kita sadar, oh ternyata selama ini saya salah menilai. Atau mungkin bukan salah ya, mungkin memang belum waktunya saja saya mengerti. Atau ada sesuatu yang dulu tidak cocok dengan kita, tapi ketika waktunya berubah, kita mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, sahabat budaya ya. Kembali lagi kita ke topik kita untuk malam hari ini. Kita masih ngobrolin satu hal yang dulu kamu benci tapi sekarang kamu malah suka ya. Sekali lagi topik kita malam hari ini, apa satu hal yang dulu kamu benci tapi sekarang malah bikin kamu suka ya. Oke. Di sini sudah ada yang bergabung, ada Pok Nender, Poke. Aku pakai Poke atau Pok ini ya. Asal bukan Pok-Pok ya. Oke, mengenai topik dulu, topik ya, dulu gak suka makan sayur, jadi dia suruh makan sayur cuma aja buang. Sekarang kalau misalnya gak ada sayur, gak mau tamakan. Oke, lagu sepotong tapi racong ya, aduh lebih baik kalau saya biar deh gak sepotong, ambil aja potongannya daripada racun gitu ya.

silakan yang lain Hedy tunggu untuk yang ingin bergabung ya malam hari ini. Tadi Hedy sudah mencontohkan misalnya kopi gitu ya. Mungkin ada yang waktu kecil melihat bapak atau ibu minum kopi setiap pagi. Kita mungkin berpikir bahwa kenapa sih orang itu suka minum sesuatu yang pahit gitu ya. Kemudian kita itu tumbuh dewasa dan mulai bekerja, mulai banyak aktivitas, mulai sering begadang gitu ya. Entah bagaimana ceritanya nih sahabat budaya ya, kita tiba-tiba punya hubungan khusus dengan yang namanya kopi gitu ya. Kirain hanya orang yang punya hubungan, kopi ternyata punya gitu ya. Pagi hari belum lengkap kalau belum minum kopi, siang ngantuk cari kopi, sore capek atau lagi mager malas gerak cari kopi ya. Malah mulai santai, kopi lagi gitu. Apalagi kalau sudah ngobrol dengan teman-teman kompleks atau keluarga yang sudah ngumpul. Nah itu dia, yang dulu kita bilang pahit sekarang justru dicari gitu. Dan lucunya ada orang yang bukan cuma minum kopi, tapi kayaknya sudah punya ritual harus ada kopi-kopi tertentu yang jadi kopi favorit begitu. Ada gelas tertentu, ada waktu tertentu. Bahkan kalau misalnya kopi dibuat oleh orang lain rasanya sedikit berbeda gitu ya. Jadi kayaknya ini bukan untuk saya kopinya, bukan saya banget ini ya. Jadi kalau kamu termasuk orang yang dulu gak suka kopi tapi sekarang menjadi pencinta kopi, berarti kamu sudah mengalami perkembangan karakter nih sahabat budaya ya. Oke, yang lainnya ditunggu yang ingin menanggapi topik kita malam hari ini ya. Sekali lagi kita masih bahas tentang satu hal yang dulu kamu benci tapi sekarang kamu malah suka ya. Apa kira-kira itu ya sahabat budaya? Oke, silakan gabung di sini. Ini coba terima juga nih siapa yang masuk. Oke. Apa kabar buat yang namanya Intan ya? Oh, Intan berlian nih. Intan di pal 2. Aku ingin coba untuk menanggapi topik ya buat Kak hostnya. Silakan. Ngomongin suka soal suka tidak suka atau dulu hal yang dibenci tapi sekarang malah suka. Kalau dulu memang makan sambal sedikit saja memang saya sudah kepanasan. Tapi sekarang kalau makan gak ada sambal rasanya kurang lengkap gitu ya. Wah, ini namanya lidah sudah naik level nih ya sahabat budaya. Kalau pernah pergi ke rumah makan ada tuh levelnya. Level berapa? 1, 2, 3. Nah ini udah naik level nih. Dulu satu cabai sudah cari air, sekarang sambal satu mangkuk masih bilang kurang pedas ya. Tapi memang makanan pedas itu aneh ya sahabat budaya kalau dipikir-pikir. Kita tahu bakal kepedasan tapi tetap aja kita makan begitu ya. Air mata keluar, keringat bercucuran, tapi tangan kita tetap ngambil dan ngambil terus. Kalau memang kita udah gak mampu lagi nih ya. Tapi jangan ya, jangan dicoba untuk kita yang punya masalah dengan yang namanya mah dan lain sebagainya yang berurusan dengan rica atau yang pedas-pedas ya. Jangan dicoba-coba ya sahabat budaya. Hanya karena kesenangan sesaat tapi justru mengganggu kesehatan kita.

katanya minta lagu dari Henny Roring, siapa tahu ada yang lain. Aduh ancur. Oke, okay, dan kita langsung ke lagu ya. Tadi ada yang minta juga host pilihkan lagu Manado saja buat teman setia yang tadi sudah menanggapi topik ya. Kak Remo, saya coba pilihkan dari Dandi Barakati. Ada juga Sepotong Tapi Racung ya. Mudah-mudahan yang ini bisa diputar. Dan nanti ada juga siapa tahu ada yang lain untuk Sahabat Budaya.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Oke, terangkan saya tinggal dari Ferry Sapulete dengan Sapotong tapi racun ya. Aduh, bahaya juga ya, kecil-kecil mar-mareong dorang bilang kalau di sini, Kang. Mengantar kita di menit yang ke-6 dari jam 10 malam. Selamat malam yang baru bergabung dengan orang di sini. Di FM 88,6 MHz Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz. Maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan sudah gabung di live TikTok Pro 4 Manado ya. Kembali lagi kita ke topik kita malam hari ini, torang masih berbicara soal sesuatu ya yang dulu sahabat budaya benci dan tidak suka, sekarang malah suka gitu. Satu hal yang dulu kamu benci tapi sekarang malah suka, kira-kira apa itu sahabat budaya ya? Banyak hal ya yang mungkin itu ada di keseharian kita yang kita gak nyadar. Waktu kecil dulu kayaknya kita gak suka ini, tapi sekarang kita kenapa suka ini gitu ya. Dulu benci dengan yang namanya A, kenapa sekarang malah suka dengan yang namanya A misalnya ya. Oke, selamat malam untuk Bang Rikot P964 ya. Oke, tadi jawabannya, saat kecil hal yang paling kubenci adalah suara blank wear atau PBK. Tapi saat dewasa suara blank wear yang kudengar sudah biasa-biasa saja. Ketika pemadam kebakaran melakukan siaga darurat jika terjadi kebakaran ya. Karena dulu aku kecil takut dengan suara blank wear. Tapi sekarang sudah menjadi tugas darurat dari PBK. Ya kata orang lah itu udah jadi kebiasaan ya. Sesuatu yang kita gak suka tapi mau gak mau karena keadaan yang memaksa ya kita tetap harus suka. Dan harus membiasakan telinga kita untuk mendengarnya ya. Request lagu Ambon Jakarta dari Mona Latumahina. Oke, mudah-mudahan lagunya ada, nanti saya putarin ya.

dan silakan tentunya di belakangnya yang ingin menanggapi topik ya. Oh iya, ada Julita yang sudah gabung ya. Selamat malam Kak Heni sayang. Kalau Julita, satu hal yang dulu aku benci, saya tidak suka susu. Tapi sekarang malah suka karena rasanya sangat enak ya. Request lagu Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya. Buat Kak Heni, makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya, Julita mau kirim salam buat tiga orang spesial. Ada Bung Sami Senduk di Rerer, Ibu Orina di Tata Aran, Klivi Motoling ya. Buat Kak Heni, makasih. Selamat malam. Malam aku dapat. Terima kasih juga untuk Julita Rompas yang sudah bergabung di sini ya. Oke, okay, apa kabar terompet ibu Anda yang baru ketambahan usia kemarin ya? So genap, Kang. Oke, okay, terima kasih juga untuk pelayanannya yang kemarin buat terompet ibu Anda ya. Semoga dengan ketambahan usia semakin cantik, semakin diberkati Tuhan, umur panjang selalu, dan yang pasti tetap baik Pak Torang-Torang, Kang. Tetap setia dengan perompet juga. Ya, ibu Anda katanya kalau kita nih mau makan sayur, apa ini? Sayur apa nih? Pari ya? Sayur paria apa tuh ya? Tapi sok ketagihan kalau pi pasar mau cari itu sayur paria. Saya memang belum tahu paria itu apa ya. Minta lagu Hompimpa, oke, ditunggu ya.

ini udah tertekan ya. Maaf ya, di close aja ya Bu Anda. Saya sudah salah tindis ini. Keluar saja ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya, sekali lagi yang mau baku Iko di sini silakan ya. Ini tunggu untuk jawaban-jawabannya di topik kita malam hari ini. Oke, malam hari ini ada yang bergabung juga. Mana nih tadi ya? Oke, ada Dinda yang sudah bergabung. Selamat malam buat Dinda ya. Kak Hos, kalau dulu saya pikir memasak itu pekerjaan yang ribet. Setelah tinggal sendiri malah jadi hobi masak ya. Jadi sekarang baru sadar masakan orang tua itu ternyata luar biasa ya.

ini nih sahabat budaya, kadang memang kita baru menghargai sesuatu setelah kita harus melakukannya sendiri. Atau mungkin keadaan, situasi yang mengharuskan akhirnya ya kita harus melakukannya. Kalau dulu tinggal makan, sekarang harus belanja bahan, potong, masak, cuci piring ya. Baru sadar ternyata mama selama ini luar biasa ya. Jadi buat yang malam ini masih tinggal sama orang tua, sesekali bilang terima kasih ya. Atau minimal bantulah cuci piring gitu ya. Gitu deh. Oke, katanya malam hari ini minta lagu Ini Rindu dari Farid Harja. Asik. Oh ya, untuk ibu Anda katanya mau minta lagu Home Pimpa, kirim salam buat Julita, Cimei dan Opa Meta aja dulu untuk malam hari ini ya. Yang lain mungkin besok ya, yang belum sempat terkirim. Oke, torang langsung ke lagu-lagu yang sudah di request ya. Torang kemana dulu nih? Torang ke Mona Latumahina dengan Ambon, Jakarta.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jom baku ikodeng torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Masih di jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanuan. Ini kembali hadir untuk sahabat budaya tentunya di menit yang ke-33 dari jam 10 malam. Di sesi yang terakhir ini sampai di pukul 23.00.

Dari Rini, selamat malam buat Rini. Katanya kalau dulu saya takut sendirian ya, sekarang malah menikmati waktu sendiri. Bisa dengar musik, nonton, atau sekedar duduk dan berpikir. Oke. Nah ini mungkin sahabat budaya ya, salah satu perubahan yang paling terasa ketika kita dewasa begitu ya. Kalau dulu ingin selalu rame, tapi sekarang sesekali justru mencari yang namanya ketenangan ya. Kata orang memang kita butuh yang namanya me time gitu ya, waktu untuk diri kita sendiri. Dan benar, sendirian itu belum tentu kesepian ya. Kadang kita memang butuh waktu untuk istirahat dari sebuah keramaian begitu ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat satu saat ada orang yang kok dia jalannya sendiri, gak sama teman-temannya, gak sama pasangan atau keluarga ya, itu berarti dia membutuhkan waktu untuk sendiri atau me time ya. Kadang caranya bisa berbeda-beda ya sahabat budaya, ada yang mungkin ke perpustakaan baca buku, ada yang mungkin pergi nonton sendirian, ada yang mungkin dia healing-healing ke mall sendiri. Yang penting dia memberikan waktu dia untuk refreshing lah begitu ya sahabat budaya, tanpa harus gerombolan-gerombolan sama teman-teman, sama keluarga, atau dengan someone. Bukan berarti ketika kita punya pasangan, kita menelantarkan pasangan, bukan. Tapi kita memang membutuhkan yang namanya waktu untuk sendiri. Nanti juga merit begitu ya sahabat budaya, dengan keluarga, dengan ya pasangan, dengan siapapun itu. Tapi ketika kita membutuhkan waktu sendiri, ada waktunya kita memang tetap aja jalan sendiri begitu ya.

Iya, dan katanya mau request lagu Kini Baru Kau Rasa ya. Oke. Lagunya sudah saya siapkan, ditunggu aja ya. Next, siapa lagi yang ingin gabung? Ini tunggu tentunya di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok gitu ya. Untuk yang ingin gabung di sini. Oke, dan ada Adrian yang sudah gabung di sini. Katanya kalau dulu paling malas olahraga gitu ya. Sekarang kalau beberapa hari gak olahraga, malah badan terasa kurang enak dan segar gitu. Nah, mungkin sahabat budaya, dulu olahraga itu adalah sebuah hukuman menurut kamu ya. Sekarang olahraga itu jadi sebuah kebutuhan. Banyak saya lihat di luar sana di sore hari maupun di pagi hari, mungkin itu di area kawasan Boulevard ya, atau masuk ke dalamnya, pasti kelihatan kalau sore-sore itu banyak orang. Jadi kalau ini misalnya lagi hunting-hunting gitu ya, mau ke mall, kelihatan banyak orang nih olahraga di sore hari. Jadi ingin deh olahraga di sore hari begitu. Atau mungkin di pagi-pagi hari gitu ya. Kelihatannya sehat, healthy gitu ya. Dan memang makin dewasa kita mulai sadar bahwa menjaga tubuh itu adalah sebuah investasi ya, sahabat budaya. Jadi buat yang baru mau mulai olahraga, gak perlu langsung ekstrim lah ya. Jalan kaki sebentar itu sudah lebih baik daripada cuma olahraga jempol sambil scrolling HP begitu ya. Itu tidak akan menyehatkan ya. Justru kadang-kadang percaya atau tidak sahabat budaya ya, ketika kita scrolling handphone gitu ya, ternyata nggak sadar waktunya udah menunjukkan pukul 2 dini hari, pukul 3 dini hari. Saya pernah ditanya gitu, belum tidur, udah mau dini hari nih, langsung deh dimatikan HP-nya. Ya juga ya, kasih nonton, ternyata udah jam sekian ya. Memang itulah kekuatan handphone gitu ya, kekuatan media sosial gitu. Dan katanya mau request lagu dari Sita Walone dengan Jangan Ganggu gitu ya. Ya, kita nak mau berlama-lama, langsung kedua lagu untuk sahabat budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan 48 menit melintas dari jam 10 malam. Ini mau menyapa yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di luar daerah, yang ada di Balikemudi, yang masih di perjalanan, yang ada di rumah ataupun yang lagi di tempat aktivitas shift malam ya. Apa semuanya, mudah-mudahan ada sehat-sehat atau baik-baik ya. Yang pada beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih beraktivitas, tetap semangat sambil mendengarkan Perempat tentunya ya. Terus tadi ada sesi terakhir untuk malam hari ini di Malam Baku Dapa. Ini coba baca untuk dua atau tiga request malam hari ini dengan menanggapi topik. Oke, untuk Ibu Yusya katanya, satu hal yang dulu Ibu Yusya paling benci dan sangat tidak suka adalah memasak makanan for semua satu keluarga mau makan, karena Ibu Yusya waktu dulu tidak pintar masak. Tapi sekarang Ibu Yusya sangat suka sekali memasak masakan apapun. Ibu Yusya sangat suka memakan ikan ayam garo rica, ayam kecap, aduh musiso bikin ngiler jo. Dan masih banyak lagi menu Ibu Yusya tahu masak. Boleh begini, boleh sekali ya. Oke, selamat malam tentunya. Katanya mau request lagu Hanya Kau di Hatiku yang nyanyi Dedi Dores. Oke, mengirim buat Ibu Lina di Baru Kapas, Pak Gemini Mandi Winatin, Ibu Silangen di Teling Anoa. Halo, selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini Men dan Ibu Silangen, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina dan Pak Gemini Men dan Ibu Silangen. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat beringat Jone, Ibu Lina dan Pak Gemini Men dan Ibu Silangen, semoga terhibur buat penyiar. Nah ini, terima kasih juga buat orang P, Ibu Yusya yang sudah gabung di malam hari ini ya. Selamat malam yang masih stay di sini, Opa Meta, ada juga Julita, ada siapa lagi ya? Saya cek dulu yang masih setia di sini ya. Ada teman setia, ada Puput. Oke. Dan torang ke siapa nih yang gabung lagi malam hari ini ya?

Oke, next ini ada Lita. Selamat malam buat Lita. Kalau dulu saya paling enggak suka kopi karena pahit ya. Emang ada kopi yang manis kecuali tambahin gula ya. Tapi sejak mulai kerja sekarang hampir tiap pagi harus minum kopi, dan kalau belum minum kopi rasanya belum hidup ya. Kembali lagi ini kayaknya banyak yang banyak yang relate. Kalau dulu bilang kopi pahit, sekarang justru kalau enggak ada kopi malah pahitnya kehidupan terasa gitu ya, sobat budaya. Tapi memang lucu ya, karena semakin dewasa selera kita itu bisa berubah ya. Yang dulu kita hindari sekarang malah jadi teman setia di pagi hari ataupun di sore, bahkan di malam hari ya, sahabat budaya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya, oh iya, yang tadi katanya boleh request lagu dari Glenn Samuel, Cinta Punya Batas. Kayaknya ini harus closing sampai di sini dulu ya untuk terapi malam baku dapat di malam hari ini. Pastinya sahabat budaya menarik sekali cerita dari teman-teman sahabat budaya pendengar malam ini. Ternyata memang banyak hal ya yang dulu kita benci justru sekarang menjadi sesuatu yang kita nikmati. Mungkin apa ya, mungkin karena kita bertambah dewasa kali ya, mungkin karena pengalaman juga, atau mungkin karena kita akhirnya menemukan cara yang berbeda untuk menikmati ya. Jadi kalau malam ini Henny boleh kasih satu pertanyaan untuk sahabat budaya yang sedang sementara mendengarkan ya. Mungkin jawabannya yang tadi gitu ya. Beragam jawaban dari orang yang berbeda, tapi intinya sahabat budaya semua ternyata bisa berubah ya seiring waktu. Yang dulu kita enggak suka, sekarang malah kita suka gitu ya. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya topik malam ini bukan cuma tentang kopi, sayur, hujan, makanan. Lebih dari itu kita sedang bicara tentang perubahan diri kita sendiri ya, sahabat budaya. Kita berubah tanpa sadar, dan dulu kita ingin cepat dewasa. Sekarang ketika dewasa, kadang kita justru jadi kangen dan ingin kembali menjadi anak-anak gitu ya. Kembali ke masa masih dimanja orang tua, apapun yang kita minta, apapun yang kita mau, kita tinggal minta. Kalau sekarang mungkin lebih ke apa ya, kita harus kerja dulu baru mendapatkan sesuatu, begitu, harus berusaha dulu ya. Jadi sekarang kalau dulu kita ingin punya kebebasan, nah sekarang kita rindu masa ketika hidup terasa lebih sederhana, dan apa-apa itu dilarang sama orang tua, tapi untuk kebaikan kita gitu ya. Sekarang kalau dulu ya kita tidak suka banyak hal karena belum mengerti, dan sekarang kita mulai memahami, dan mungkin itulah bagian menarik dari hidup ya. Kita tidak harus menjadi orang yang sama seperti 5 atau 10 tahun yang lalu. Selera boleh berubah, cara berpikir boleh berubah, pandangan tentang kehidupan juga boleh berubah, sahabat budaya ya. Karena berubah memang bukan berarti kita tidak konsisten. Bisa jadi itu tanda bahwa kita sedang bertumbuh dengan perubahan yang ada ya. Oke, apapun itu sahabat budaya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam hari ini bisa berguna untuk sahabat budaya. Terima kasih untuk Mr. Jamie, ada Pals24 juga yang stay di sini ya, di Live Tito Krompat. Dan untuk sahabat budaya semuanya ya, mudah-mudahan besok pagi ketika kita beristirahat, kita bisa bangun pagi, beraktivitas kembali, bertemu dengan orang yang kita sayangi. Dan kita bisa ketemu lagi tentunya di program acara yang berbeda untuk besok hari ya. Selamat beristirahat sekali lagi yang mau beristirahat, dan selamat beraktivitas yang sementara beraktivitas. Ini punya Deddy Dores dan Glenn Samuel yang akan mengakhiri trompet kebersamaan di malam hari ini.

0: Fantastic.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

Ada sebuah kotak, di mana kotak ini ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang ini ternyata sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurunginya, belalang tersebut merasa penuh bahagia, dan akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh, kita masih sama. Apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penuh penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya, belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Ketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga sering kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi sering kita alami. Kita sering membatasi diri dan tidak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal, keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Nuansa.

Ya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat Budi Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini Senin 14 September 2026. Dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Ada begitu banyak orang yang berjalan ke lembah kekelaman dan juga sedang berjalan ke jurang maut. Tetapi ada satu pesan khusus dari Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Perumat Mandaru Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi, salam budaya, shalom. Kembali lagi telah hadir di Nyir Melambai Pagi di si hari ini untuk program di Nyir Melambai Pagi. Kita menghadirkan Kidung Bucin Rohani Kristen untuk Dari Pagi di si hari ini. Untuk Anda ya, salam budaya yang memulai pagi tentunya dengan ucapan syukur dan diiringi dengan Kidung Bucin Rohani Kristen. Tentunya terhadirkan dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk religi pagi. Selanjutnya untuk program acara New Normal Pagi terang menghadirkan lagu-lagu enak daerah tentunya dengan informasi dari pukul 6 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk pukul 6 terang akan menghadirkan lagu-lagu Pop Manado di Sud Pagi dengan informasi perkembangan terkini di Sulawesi Utara. Dan di pukul 7 akan menemani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara hingga pukul 9. Dan di pukul 9 untuk Nusantara Pagi tentunya masih dengan ragam informasi menemani sahabat budaya dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Ya, dan sahabat budaya tentunya sedikit semua jam 6 waktu Indonesia Tengah. Torang akan masuk dulu di pas jam 6 dan tetap dan torang terus di perempat suara budaya Kawanua.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi torang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak torang saat torang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Sahabat budaya, patung Kudapal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kudapal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Perumat Manado Surabaya Budaya Kawanua, sahabat budaya, penerapan pertanian modern melalui Advanced Agriculture System menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan produktivitas padi di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Hasil panen melalui metode ubinan mencapai 12.096 ton. Kami ulangi, 12.096 ton gabah kering panen dari lahan seluas 0,8 hektar. Padi yang dipanen menggunakan varietas Inpari 32 dengan jumlah bulir mencapai 264 butir dalam satu bulir. Capaian ini tercatat sekitar 2 kali lipat dibandingkan rata-rata produktivitas petani setempat yang selama ini berada di kisaran 6 ton GKP. Panen ini dipimpin Direktur Wilayah BRMP Sulawesi Utara, Stevi Karo, bersama Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Mobagu, Peter Suli, dan jajaran terkait pada Sabtu 12 September. BRMP Sulawesi Utara terus mendorong petani di Kota Mobagu untuk mengoptimalkan potensi lahan dan sumber daya yang tersedia melalui penerapan konsep PMAAS. Dengan penerapan teknologi dan pula budidaya yang tepat, berdasarkan unggahan resmi BRMP Sulawesi Utara, produktivitas pertanian di daerah ini diharapkan dapat terus meningkat sekaligus mendukung ketahanan pangan di Sulawesi Utara.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perumat Manado Surabaya Kawanua masih informasi di mana semangat juang siswa SMA Negeri 1 Amurang kembali diuji di kanca olahraga. Sekolah Kembangan Minasa Selatan ini mengirimkan tim terbaiknya untuk berlaga di Open Turnamen Kejatis Cup Bitung 2026. Pelepasan tim dilakukan pada Kamis 10 September. Kepala SMA Negeri 1 Amurang, Swingli Sarwadi, Suryadi Yesaya, Liau SPD MPD memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan bertanding di Kota Bitung. Dia mengajak seluruh warga sekolah untuk mendoakan perjuangan tim dan turnamen Kejati Cup merupakan salah satu ajang bergensi bela diri karate tingkat pelajar di Sulawesi Utara, digelar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Selain jadi wadah pengasah prestasi, turnamen ini juga menambahkan nilai sportivitas, disiplin, dan kebersamaan antar sekolah. Jadi pihak sekolah berharap melalui keikutsertaan ini, SMA Negeri 1 Amurang dapat harum dan para siswa dapat mengukir prestasi terbaik dan membawa pulang trofi untuk sekolah.
1: Fasilitas unggulan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Bea, nyaku inak jing maturandam, sondol materang u Radio Republik Indonesia, ya untanak ton sea, minak sahamnya, karya ule osenang, samerot RRI ai, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito, lale RRI udit, ilgahayu, Radio Republik.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni ingin tahu di sejarah?
0: Ingin tahu, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no, Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan dewe nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu, Dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei. Cowok ni liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa so kok dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Dalam dua pekan terakhir, di mana Kepala Pasar Tradisional Kongkoan, Mays Walangitan, mengatakan bahwa kenaikan harga menjadi terjadi pada sejumlah komoditas seperti rica, tomat, sayuran, dan buah-buahan. Menurutnya, kondisi cuaca kering berkepanjangan yang turut mempengaruhi ketersediaan dan harga komoditas yang dipasarkan kepada masyarakat. Sejumlah komoditas yang mengalami perubahan harga itu ada rica yang berada pada kisaran Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Tomat dijual sekitar Rp10.000 per kilo, sementara kangkung bisa capai sampai Rp5.000 per ikat, kol Rp40.000 per buah, dan ketimun super sekitar Rp10.000 per buah. Dan untuk komoditas lainnya, bawang merah dijual sekitar Rp30.000 per kilo dan bawang putih Rp40.000 per kilo. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan ini yang menurut Mays ya mulai mempengaruhi ya terhadap aktivitas jual beli di pasar. Sementara salah satu pedagang hortikultura di pasar tradisional Kongkoan, Rona Umbas, bilang kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran cukup terasa dibanding kondisi sebelumnya. Ia memperkirakan beberapa komoditas mengalami kenaikan sekitar 30-50%. Dan Rona menjelaskan sayuran caisin yang sebelumnya dijual 2 ikat itu seharga Rp5.000, sekarang menjadi Rp5.000 untuk 1 ikat ya. Dari 2 menjadi 1 ikat. Nah, komoditas lainnya seperti pizzai kodo dijual sekitar Rp30.000, kentang Rp30.000 per kilo, wortel Rp35.000 per kilo, kacang panjang Rp5.000, ketimun super Rp10.000, dan terong itu sekitar Rp20.000 per kilo. Nah, jadi kondisi ini menunjukkan dampak kemarau panjang bukan cuma dirasakan seorang petani, tapi juga mulai mempengaruhi rantai perdagangan sampai tingkat pasar tradisional. Perubahan harga dan penurunannya daya beli masyarakat ini jadi perhatian pedagang ya, karena bisa mempengaruhi perputaran komoditas pangan di pasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

han karapi rinay anate ako ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka walu ngapulu wo esah ini wo RRI sama maindung karetu ketau ni mawem paketau wo neman karapi nguni ni maasan a Indonesia sama ni mapakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawak sumama sama lawak sekali di udara tetap di udara.